0: TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Allow me to conclude with another... Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex.

0: Kamus Pengudara untuk Indonesia.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadogi.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Rana di 99,2 MHz. Pendengar, selanjutnya kita akan menyimak update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Rana ya. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Rana.
5: Oke, Bang Brian, langsung aja kita kasih informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Ranai, Kabupaten Natuna, maksud kami pagi hari ini untuk edisi 18 Juli 2026. Silakan, Bang Brian.
6: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Brian, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, dan menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 18 Juni 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna sedikit menimbulkan adanya potensi curah hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perakirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca diperakirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih sama, secara umum cerah berawan hingga berawan, dengan terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Pulau Bumuran. Adapun untuk malam dini hari, kondisi cuaca diperakirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 km/jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman berdua dan pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal atau awan kumulonimbus yang lewat mencuri terjadi guntur serta petir, hujan lebat, angin kencang dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di info BMKG Radai serta aplikasi info BMKG. Selamat makan, selamatan dalam aktivitas, bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali Bang Brian ya untuk informasi cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Om Pro 2. Dan selalu pantau ya untuk perakiraan cuaca setiap harinya bisa melalui medsos BMKG Ranai. Selamat bertugas kembali Bang Brian dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Oke, Om Pro 2, habis ini kita masih dengan lagu-lagu hiburan ya. Kemudian juga ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan untuk Om Pro 2 setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar sejenak, kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan kembali berita keluarga yang kami terima dari Bapak Haji Bujang Harmain di Kelanga. Pendengar, ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Jamilah binti Lajim. Telah berpulang ke rahmatullah Jamilah binti Lajim pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam usia 58 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di RT2 RW1 Desa Kelanga. Jenazah akan disolatkan hari ini di rumah duka setelah solat zuhur. Kami ulangi sekali lagi berita keluarga yang kami terima dari Bapak Haji Bujang Jarmain di Kelanga, ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Jamilah binti Lajim. Telah berpulang ke rahmatullah Jamilah binti Lajim pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam usia 58 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di RT2 RW1 Desa Kelanga dan jenazah akan disolatkan hari ini setelah solat zuhur. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih.
1: Ranai menyapa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda yang baru saja memonitor siaran kami ya? Semoga sehat semuanya pendengar dan juga semangat, hati-hati yang lagi di perjalanan ya. Cuaca masih cerah sekali dan tadi kita juga sudah menyimak informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi bisa menyesuaikan juga ya kalau kita mau bepergian pendengar ya. Baik pendengar, di Ranai Menyapa pagi ini kami juga mengundang Anda untuk yang ingin bergabung menanggapi topik yang akan kami sampaikan di 0811 7033669. Pagi ini pendengar, topiknya tentang Pemkab Natuna yang memberikan bahan kimia pengolah air ke Perumda ya. Jadi kalau berbicara tentang keberadaan air bersih, ini menjadi kebutuhan pokok semua orang pendengar ya, tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna juga turut mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat ya, salah satunya dengan memberikan bantuan bahan kimia pengolahan air kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Nusa. Pendengar, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Natuna, Wan Aswin Winardi, mengatakan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi pengelolaan agar air di dua embung, yakni Embung Sedanau dan juga Embung Pulau Laut, ini dalam kondisi yang bersih. Nah, kemudian untuk anggarannya sendiri yang dialokasikan, pendengar, untuk pengadaan bahan kimia mencapai sekitar 250 juta rupiah untuk embung sedanau dan 149 juta rupiah untuk embung pulau laut ya. Ya, bantuan ini diberikan agar proses pengolahan air di kedua embung ini bisa berjalan optimal sehingga pasokan air bersih tetap terjaga. Nah, untuk bahan kimia ini sendiri peringat dipesan dari luar ya, dan diperkirakan akan sampai di Natuna pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli, dan nantinya akan diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Nusa untuk segera digunakan dalam proses pengolahan air baku menjadi air layak konsumsi. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Silakan yang ingin bergabung di Ranai Menyapa untuk pagi ini pendengar ya, berkaitan dengan Pemkab Natuna yang memberikan bantuan bahan kimia untuk pengolahan air dia yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Nusa untuk di dua embung yang ada, yaitu embung Sedanau dan juga embung Pulau Laut pendengar ya. Kami tunggu kebersamaannya. Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp di nomor yang sama pagi ini. Baik pendengar, sembari menantikan yang ingin bergabung, satu lagu kami hadirkan dulu untuk Anda. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita, seperti lagu dari Puspa Dewi ini, Hari Yang Baik.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ranai Penyapa.
2: Masih di Ranai Menyapa untuk pagi ini, pendengar, dengan topik pemerintah Kabupaten Natuna yang memberikan bantuan bahan kimia untuk pengolahan air ya kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Nusa untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat Natuna, pendengar ya. Kami nantikan untuk yang ingin bergabung di 0811 7033669. Jadi pendengar, upaya ini adalah sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah ya terhadap keperluan masyarakat, terutama kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari yaitu air bersih. Nah, jadi pendengar, bantuan ini nantinya diberikan kepada dua embung, yakni embung Sedanau dan embung Pulau Laut ya. Dijadwalkan pemesanannya ini akan tiba di Natuna pada hari ini dan nantinya akan diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Nusa untuk segera digunakan dalam proses pengolahan air baku menjadi air layak konsumsi. Nah, ini diharapkan pendengar setelah dimanfaatkan nantinya bisa meningkatkan kualitas layanan air bersih ya, terutama saat menghadapi musim kemarau ketika kebutuhan air masyarakat cenderung meningkat. Dan pendengar, bentuk perhatian lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peninjauan ya, salah satunya pada bulan Maret lalu Bupati Natuna Chen Swilan juga melakukan peninjauan ke embung Sedanau ini untuk merespon keluhan masyarakat kala itu saat adanya kendala terhentinya distribusi air bersih ya. Nah, jadi itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat, pendengar ya, salah satunya air bersih. Seperti apa tanggapan Anda? Silakan yang ingin bergabung di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669 ya. Nah, pendengar, adapun anggarannya sendiri, pendengar, untuk bantuan penyediaan bahan kimia untuk pengolahan air di Perumda ini, menurut informasi yang kami akses dari Antara News ya, nah ini dengan anggaran sekitar 250 juta rupiah untuk embung Sedanau dan 149 juta rupiah untuk embung Pulau Laut ya. Kami sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi kembali Mbak Rita.
2: Iya, dengan siapa di mana Pak?
3: Ini dengan Bang Ar nih Mbak Adita.
2: Bang Ar ya, baik Bang Ar, saat ini di mana posisinya?
3: Oh, ini posisinya di

0: meja ini,
1: Di
0: Mbak Arita.
1: bincang, ya. Seperti apa tanggapan Bang Ar dengan topik kita pagi ini? Silakan.
0: Oh, ini mengenai bersih ya, Mbak Arita.
1: Iya.
0: Di embung Sudanau dan di mana tadi?
1: Di Pulau Laut.
0: Di Pulau Laut, iya tuh, baik. Iya, bagi kita masyarakat ini, Mbak Rita, ya. Kalau masalah air ini sangat-sangat penting sekali, Mbak Rita.
1: Iya.
0: Jadi mungkin masyarakat itu mungkin istilahnya maunya air layak dipakai, air bersih, layak kita pakai, dan juga untuk istilahnya apa bagi-bagi yang ujung-ujung sana yang istilahnya harus dapat juga air lah macam soal airnya ini agak penting bagi kita konsumsi sehari-hari Mbak Rita. Macam kayak lampu ini ialah misalnya supamanya kalau lampu ini dapatlah kita pakai lampu-lampu yang supamanya lah, tapi kalau air ini kita rasa memang agak penting sekali Mbak Rita. Jadi harapan kita bagi masyarakat istilahnya memang air ini memang lebih konsumsi, memang air sangat-sangat bersih itu Mbak Rita. Jadi kita mendukung sekali bagi pemerintah kita sudah mengambilkan perhatian untuk embung di Sedanau dan Pulau Laut Mbak Rita.
1: Baik.
0: Itu aja Mbak Rita. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang An.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Bang Ar di Binjai yang sudah bergabung bersama kita ya, memberikan tanggapannya terkait dengan topik kita pagi ini. Baik pendengar di belakang Bang Ar yang ingin bergabung, masih kami nantikan kebersamaan kita nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, di Ranai Menyapa untuk pagi ini berbicara tentang pemerintah Kabupaten Natuna yang memberikan bantuan bahan kimia pengolahan air ya kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Nusa untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Natuna ya, terutama ini untuk di embung Sedanau dan embung Pulau Laut. Jadi warga Sedanau dan warga Pulau Laut ya bisa mendapatkan air bersih yang layak konsumsi ya. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung pagi ini. Selamat pagi juga untuk yang baru saja memonitor siaran kami di pagi ini ya, kita bersama di Ranai Menyapa. Dan informasi ini pendengar disampaikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Wan Aswin Winardi ya, tentang bantuan bahan kimia yang diperuntukkan untuk pengolahan air bersih ya di embung Sedanau dan juga embung Pulau Laut. Nah, agar air di dua embung tersebut ini bisa berjalan optimal ya untuk penyalurannya, sehingga pasokan air bersih kepada masyarakat juga tetap terjaga. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. La la la la la. Ya, ya. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini dulu Rana Menyapa untuk edisi hari ini. Lagu-lagu dan informasi-informasi masih akan menemani Anda pendengar di Ranai pagi ini ya, nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ikan goreng nih. Apa ya rahasianya, Joya?
1: Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat pagi. Sudah pukul 8.16 menit saat ini, yang masih sibuk dengan aktivitasnya ya di rumah, atau yang baru mengawali aktivitasnya di tempat kerja, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya. Lagu-lagu dan informasi-informasi akan menemani Anda di Ranai pagi ini. Pendengar, nah ini ada informasi terkait dengan nilai transaksi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, atau KDKMP, ini sudah mencapai 56,8 miliar rupiah peringgar sepanjang tahun 2026, dengan pupuk ini menjadi komoditas terlaris dan juga nilai transaksi terbesar. Pendengar, mengutip dari Antara, berdasarkan data sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diakses pada hari Jumat kemarin pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat, total volume transaksi KDKMP tercatat sebanyak 54.316 transaksi ya, dengan nilai transaksinya ini 56,8 miliar rupiah. Pupuk, pendengar, ini menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar, yaitu 15,09 miliar rupiah dari volume transaksi 8,17 juta ya. Kemudian selain pupuk NPK tadi ya, ada pupuk urea juga dengan nilai transaksi yang tinggi. Nah, selain itu berbagai kebutuhan pokok dan barang subsidi seperti minyak goreng, kemudian beras ya, serta gula kemasan, ini juga menjadi transaksi atau yang mendominasi transaksi di KDKMP, pendengar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan penyaluran barang-barang subsidi seperti LPG 3 kg, pupuk, minyak goreng, dan beras ini akan dilakukan melalui KDKMP. Ya, itu tadi pendengar informasi terkait dengan transaksi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya di tahun 2026 ini hingga hari Jumat kemarin tanggal 17 Juli 2026.

0: Ini kuncinya saya balikin ya, Pak.
1: Aduh.
0: Makasih, Pak. Bangun.
2: Let's go, badai.
3: Wajah saya itu.

0: Don't try this at home. Kisah ini kisah nyata. Bila ada kesamaan, harus tersinggung.
1: Hah? Maksud lu apaan? Hah?
2: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pesona Tembang Persada Mina.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tertib, lalu lintas akan lancar.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
5: Masih di Ranai pagi ini pendengar, pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Informasi seputar Kepulauan Riau ini akan kami sampaikan untuk Anda pendengar. Kali ini terkait dengan proyek infrastruktur di Kepulauan Riau pendengar ya. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau atau PUPP memastikan bahwa pengerjaan proyek infrastruktur untuk tahun anggaran 2026 sudah berjalan di lapangan. Dari total 41 paket pekerjaan senilai 294,54 miliar rupiah pendengar, sekitar 90% diantaranya telah menyelesaikan proses lelang dan resmi dikontrak. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala Dinas PUPP Kepulauan Riau, Rodi Yantari mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal merampungkan proses lelang untuk 3 hingga 4 paket yang tersisa dari keseluruhan 41 paket. Untuk realisasi serapan anggaran hingga awal Juli 2026 kemarin atau memasuki semester kedua ya, sudah menembus angka 73,76 miliar rupiah setara dengan 24% dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Adapun fokus pembangunan tahun ini pendengar tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota sekepulauan Riau untuk proyek-proyek strategis tersebut ya. Mencakup pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, kemudian pembenahan kawasan perkantoran. Ya, itu tadi pendengar informasi yang juga dapat Anda akses di rri.co.id. Lagu-lagu pop Indonesia ya masih menemani Anda. Selamat pagi yang saat ini masih sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan ya untuk keluarga, apalagi yang libur mungkin menyiapkan hidangan yang spesial atau yang disukai oleh keluarga. Baik pendengar, ada Al Ghazali dengan lagunya Bilang Dulu Pacarmu.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Masih di 99,2 MHz, pendengar, Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Nah, peluncuran kendaraan ini, pendengar, dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo Subianto mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Nah, informasi ini, pendengar, juga dapat Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Viva ini akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Ya, cincin ini pendengar sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin pendengar ya, tanggal 20 Juli. Nah, untuk kapten dan pelatih tim juara juga akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih dan staff tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin ini akan disertai nomor unik pendengar sebagai tanda keaslian. Tapi sampai saat ini FIFA belum mengumumkan harganya ya, harga cincin edisi terbatas ini. Dan foto-foto yang sudah tersebar luas ini menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata dan diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14-18 karat pendengar, membuat koleksi ini bernilai tinggi dan juga berpotensi memiliki harga yang mahal ya. Nah, itu tadi pendengar informasi seputar Piala Dunia tentang FIFA yang memproduksi cincin untuk pemenang Piala Dunia dan ada juga yang akan diperjualbelikan untuk Anda pecinta sepak bola, terutama penggemar Piala Dunia yang sudah mendengarkan ataupun menyaksikan pertandingannya dari awal sampai nanti ya, babak selanjutnya perebutan juara 3 pada hari Minggu ya, dan juga finalnya hari Senin ya. Mungkin sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan atau mendengarkan ya, siapa nantinya yang akan menjadi juara, atau mungkin sudah ada jagoannya sendiri ya yang diyakini akan menang nantinya ya. Baik, mendengar informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Pro 1 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai pendengar, informasi seputar Piala Dunia ini masih kami sampaikan ya. Kalau tadi FIFA memproduksi cincin ya, edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara yang akan memberlakukan pembatasan sementara ruang udara di New York dan New Jersey selama final Piala Dunia FIFA 2026. Ya, pembatasan ini pendengar ya, mulai berlaku melalui sejumlah temporary flight restriction yang diterapkan bersama administrasi penerbangan federal. Jadi sebelumnya pendengar, media Argentina ini melaporkan jika laga final berpotensi dijadwalkan ulang akibat asap kebakaran hutan di Kanada yang telah mencapai New York ya. Meski demikian, media tersebut menyebut kemungkinan penundaan pertandingan tetap kecil meskipun kualitas udara telah mencapai tingkat yang membahayakan. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari Antara News ya. Hingga pukul 10 nanti lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain.

0: Selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?

0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari di Ranai Siang. Nanti Anda ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: QRIS, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Jendela Negeri.
9: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10:09 waktu Indonesia Barat ya, di ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah ya. Untuk hari ini akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Baik pendengar, pagi ini kita kembali bersama di acara Jendela Negeri. Tema kita ini berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi ya. Nah, mungkin Anda sering mendengar istilah inklusi ya. Inklusi ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan juga perkembangan anak kita ya. Nah, pendengar, istilah inklusi semakin sering kita dengar terutama dalam konteks pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Namun tahukah Anda apa sebenarnya arti inklusi? Nah, secara sederhana pendengar, inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka di mana setiap individu tanpa terkecuali dihargai, diterima, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, pendengar, dalam dunia kesehatan, khususnya psikologi dan perkembangan anak, arti inklusi memiliki makna yang sangat esensial, dan konsep ini tidak hanya ditujukan bagi individu dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, melainkan mencakup semua keberagaman ya, mulai dari latar belakang sosial, kondisi fisik, hingga kemampuan kognitif. Nah, jadi lingkungan yang inklusif memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang merasa tertinggal ataupun terpinggirkan. Nah, lalu mengapa inklusi begitu penting untuk ditangani dan dipahami secara luas? Nah, pendengar, kurangnya pemahaman tentang arti inklusi seringkali berujung pada diskriminasi, perundungan atau bullying, dan juga isolasi sosial. Dan hal ini tentu dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental seseorang seseorang, kemudian memicu depresi, kecemasan, hingga trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan inklusi adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, baik secara fisik maupun psikologis, ya. Dan jika kita sebagai orang tua mendapati anak mengalami kesulitan beradaptasi atau menunjukkan tanda-tanda stres karena merasa berbeda dari teman-temannya, maka sangat penting untuk segera melakukan konsultasi ke dokter spesialis psikologi atau psikiatri untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan medis yang tepat, ya. Baik pendengar, kali ini kami memang akan memberikan sedikit pengertian terkait dengan inklusi ini dan juga manfaatnya bagi kesehatan mental dan perkembangan anak. Baik pendengar, sudah pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Siapa itu bule?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Jendela Negeri.
4: Baik pendengar, sudah pukul 10.24 menit waktu Indonesia Barat. Di Jendela Negeri pagi ini kita masih berbicara tentang manfaat inklusi bagi kesehatan dan perkembangan mental anak ya. Dan pendengar, dari kacamata medis dan psikologi, lingkungan yang inklusif membantu individu memvalidasi keberadaan mereka. Nah, rasa diterima oleh lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka tubuh akan melepaskan hormon bahagia seperti oksitosin dan serotonin yang berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mental seseorang secara keseluruhan. Nah, apa manfaat dari inklusi bagi kesehatan mental dan perkembangan anak? Nah, diantaranya meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri ya. Dan pendengar, arti inklusi sangat erat kaitannya dengan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi ketika anak-anak, terutama mereka yang memiliki kondisi medis khusus, merasa diterima apa adanya tanpa dihakimi, nah rasa percaya diri mereka akan tumbuh pesat. Mereka juga belajar bahwa kekurangan fisik atau kognitif bukanlah penghalang untuk bersosialisasi, berkarya, dan mencapai cita-cita. Nah, itu satu di antara manfaat inklusi bagi kesehatan mental dan perkembangan anak. Yang berikutnya yaitu mengembangkan empati sejak dini. Nah, pendengar, bagi anak-anak reguler yang berada di lingkungan inklusif, mereka akan terbiasa berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki kondisi beragam. Hal ini akan melatih rasa empati, simpati, dan toleransi mereka. Mereka juga belajar untuk saling membantu dan memahami bahwa setiap manusia memiliki keunikan dan cara berjuang yang berbeda-beda. Dan hal ini sangat baik untuk perkembangan kecerdasan emosional atau EQ anak di masa mendatang ya. Berikutnya manfaat lain yaitu mencegah depresi dan gangguan kecemasan sosial. Nah, pendengar, isolasi sosial adalah salah satu kunci utama gangguan kecemasan dan depresi pada individu berkebutuhan khusus. Jadi dengan penerapan arti inklusi yang benar, maka angka kesepian dapat ditekan secara drastis. Jadi individu pun akan merasa memiliki dukungan atau support system yang kuat dari teman sebaya maupun masyarakat di sekitarnya ya. Adapun faktor penting pendukung lingkungan inklusif ini yaitu edukasi berkelanjutan. Jadi bagi masyarakat, kita perlu diberikan pemahaman yang tepat tentang kondisi medis dan psikologis tertentu agar tidak termakan stigma. Kemudian aksesibilitas fisik ya, yaitu penyediaan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi, roda, lift khusus, dan toilet yang memadai ya. Kemudian dukungan nutrisi dan kesehatan. Jadi dengan memastikan setiap anak mendapatkan hak kesehatan yang sama. Jadi jangan lupa penuhi asupan harian mereka dengan asupan bergizi serta tambahan vitamin dan suplemen yang bisa kita dapatkan dengan mudah untuk mendukung daya tahan tubuhnya selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Baik pendengar, itu beberapa manfaat inklusi bagi kesehatan dan perkembangan mental anak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita perhatikan dengan mengetahui manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai inklusi di lingkungan sehari-hari, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Jendela Negeri. Karena informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih berbagi informasi ini terkait dengan manfaat ya. Ya, manfaat inklusi bagi kesehatan mental dan perkembangan anak. Nah, pendengar, bagaimana cara menerapkan nilai inklusi di lingkungan sehari-hari? Nah, diantaranya mulai dari lingkungan keluarga dulu ya. Nah, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang arti inklusi. Orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan fisik, status sosial, atau perkembangan intelektual. Gunakan bahasa yang positif dan hindari melabeli orang lain dengan sebutan yang merendahkan ya. Ini sangat penting. Pendidikan pertama itu dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau kita sudah membiasakan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita, nanti mereka pun akan menerapkan di lingkungan yang lainnya. Kemudian normalisasi pembicaraan tentang kesehatan mental dan disabilitas. Nah, seringkali masyarakat menganggap disabilitas atau masalah kesehatan mental sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nah, untuk mewujudkan inklusi, kita harus menormalisasi diskusi tentang hal-hal ini ya. Ajarkan anak-anak bahwa pergi ke psikolog atau memiliki kebutuhan khusus bukanlah sebuah aib, melainkan kondisi medis yang wajar dan memerlukan dukungan. Ya. Nah, cara berikutnya lagi pendengar yaitu terlibat aktif dalam komunitas. Nah, pendengar, jadilah agen perubahan dengan aktif di komunitas yang menyuarakan hak-hak individu marginal atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi dukungan kecil seperti menjadi relawan, menyebarkan informasi positif di media sosial atau sekedar memberikan senyuman ramah kepada mereka yang berbeda, ini sudah merupakan bentuk nyata dari penerapan arti inklusi. Nah, itu cara menerapkan nilai-nilai inklusi di lingkungan sehari-hari pendengar, yaitu mulai dari lingkungan keluarga, normalisasi pembicaraan tentang kesehatan mental dan disabilitas, dan juga terlibat aktif dalam komunitas. Nah, pendengar, International Journal of Inclusive Education menerbitkan studi yang menjelaskan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ditempatkan dalam kelas inklusif menunjukkan perkembangan kognitif dan sosial yang jauh lebih signifikan dibandingkan mereka yang berada di kelas segregasi ya. Nah, ini berdasarkan studi terkait dengan penerapan inklusi ini, dan studi ini juga menegaskan bahwa anak-anak reguler yang belajar bersama teman-teman berkebutuhan khusus memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang lebih tinggi. Dan hal ini membuktikan bahwa

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas.

0: Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 11.24 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat selalu siang hari ini yang saat ini lagi menyiapkan menu hidangan siangnya. Selamat menikmati menu hidangan siang atau bahkan ada yang sudah menikmati hidangan siang. Semoga tetap terjaga kesehatannya pendengar ya. Ada waktu makan siang, kita luangkan waktu kita untuk makan siang ataupun istirahat ya. Baik pendengar, untuk Anda selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan di siang ini. Selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Semoga akhir pekan kita menyenangkan ya pendengar ya, karena kita memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga di akhir pekan ini. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kita ya. Kadang tidak sedikit juga yang akhir pekan malah masih sibuk dengan gadgetnya ketika di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga ya. Tapi ini hal yang sangat disayangkan karena seharian selama sepekan kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jadi ada waktu untuk bersama keluarga kita maksimalkan ya. Baik, selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
1: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
2: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
0: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Sudah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda siang ini. Kami juga sampaikan kepada Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Masih ada waktu lebih kurang 6 menit lagi ya, masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu selingan berikut ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar, sudah pukul 12:21 waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang atau lagi duduk-duduk santai. Nah, baik pendengar, hari ini hari Sabtu, ada sebagian sekolah yang aktif masih sekolah ya, MPLS-nya ya. Ada juga yang Sabtu malah libur. Nah, pendengar, dalam beberapa hari ini kita disibukkan dengan aktivitas mengantar anak-anak ke sekolah ya pendengar ya. Terkadang banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita kadang-kadang menyenangkan dan kadang-kadang juga membuat kita kesal ya, terutama bagi kita yang memiliki anak-anak yang baru memasuki sekolah ya. Di tahun ajaran baru ini ada yang rewel, ada yang tidak mau ditinggal orang tuanya ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dengan padatnya kesibukan kita ini kadang membuat kita sebagai ibu rumah tangga kadang kewalahan juga ya. Jadi perlu kita jaga kesehatan kita pendengar, baik kesehatan fisik ataupun mental ya. Jadi kalau seorang ibu bisa terjaga kesehatan mentalnya, mudah-mudahan satu anggota keluarga juga akan terjaga kesehatan mentalnya ya, karena seorang ibu memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang, dan tetaplah bersama kami.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mohon maaf untuk sementara waktu siaran kami tidak mengudara sampai kondisi cuaca yang mendukung. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar yang ingin bergabung silakan saja di 0811 7033669. Rupanya jauh di mata ya. Yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu silakan saja. Kita nantikan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sepertinya sudah ada yang tersambung. Coba kita sapa. Halo, selamat siang Prodangdut. Sama siapa di mana?
1: Sama Mario, Pak.
0: Mario, apa kabar Mario?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Hujan nggak di tempat Mario?
1: Hujan.
0: Hujan di Sempang nggak rupanya jatuh di Batu Hitam ya? Hujannya?
1: Surat kesetiaan.
0: Surat kesetiaan?
1: Ya, dari Imam Asyrifin.
0: Oke, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
1: Pak Idris.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Zainuddin.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Pak Kasim, ada Bang Midun, ada pasuknya Putra, Tiga Putra, Arpandi,
0: baik,
1: ada Sarina, Kak Yarni, Nuri, Tersengah, ada Zubaidah, ada Berlian, ada Ria Doria, Mbak Fatimah, ada Mama Nani, Jumidar, Bunda Isal, Mbak Ani, Mbak Ana,
0: Kak
1: Tati, M. Daud, Lodin, Pak Jirman,
0: baik,
1: Pak Samsur, Mbak Rodi yang terakhir Mbak?
0: Danti.
1: Buat Mbak Rodia sama Mbak Danti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Penelpon berikutnya. Selamat siang, Prodangdut.
2: Dangdut Afrika.
0: Sama siapa di mana?
2: Ini kare dia kata kada dia ini.
0: Oh, kayaknya ini Pak Zai ini.
2: Iya, itu keluaran Pak Zai cara dia.
0: Iya. Apa kabar Pak Suhirman?
2: Ya.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Mampu belum nyala sini, Kak.
0: Oh, sama. Oh, jadi monitor radionya gimana? Radio pakai cas?
2: Iya, pakai lewat HP, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Ya. Hujan enggak di situ, Pak Suhirman?
2: Ya.
0: Hujan enggak di Padangkura?
2: Hujan, Kak. Sekarang udah teduh nih.
0: Lah teduh. Pompang sikit pun tak turun, tapi petir luar biasa.
2: Iya.
0: Silakan salamnya buat siapa nih?
2: Lagu dulu, Kak.
0: Lagu.
2: Lagunya dari Epitamala, Kak. Bimbang.
0: Bimbang?
2: Ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Soal bimbang sama orang rumah nih, Kak. Orang rumah udah berapa hari di Batam nih.
0: Oh, bimbang. Iya. Kenapa nggak jalan ke Batam juga?
2: Dia berobat, Kak. Dia mau operasi batu ginjal. Ya, pembengkak lah. Pembengkak hati juga dia.
0: Yang mana ya ini? Nggak ada seraya.
2: Ya, salam. Ini salam untuk Kak Serina di Batam. Untuk Kak Belian di Tanjung Pinang, Kak Petimah juga di Tanjung Ban, sama Muci, ada Mario,
0: Darmian,
2: untuk Mak Nani,
0: baik,
2: untuk Yulinda, dan Yudit.
0: Ya. Siapa lagi? Halo, Pak Zuhirman, masih bersama kami? Oke, sudah terputus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Ya, Mayrona, Mbak Yulis.
0: Sama Mayrona, sama Mbak Rodia ini ya, bukan Mbak Yulis. Apa ya. Kabar nih orang Medan?
3: Oh, sehat walafiat, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Pak Merona?
3: Lagunya dari Nela Karisma ya.
0: Judulnya?
3: 02.
0: Maksudnya?
3: 02 dari Nela Karisma.
0: Baiklah, ditunggu ya.
3: Salam-salamnya banyak. Mbak Yulinda, Andi, Anda Endang.
0: Iya.
3: Bernama Sari, Kak Mus,
0: baik,
3: Mbak Sis, Mbak
0: Sri, ya,
3: semua dalam para pecinta produk
0: Baik, semua kita salam ya.
3: Ya, lagunya ada kan?
0: Lagunya kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, silakan bergabung di acara Pro Dangdut yang hari ini pendengar di segmen keduanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama. Waalaikumsalam sama Kak Berlian.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar Kak Berlian?
1: Kabar baik, Mbak
0: baik.
1: Rita.
0: Mbak Rodiah ini.
1: Oh, Kak Rodiah. Kirain Mbak Rita.
0: Oh, bukan.
1: Mbak Rodiah macam mana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat.
1: Amin. Nah, panas nih, kata Jepinan.
0: Oh, panas. Kita seimbang
1: panas.
0: Ya. Kadang panas, kadang
1: iya.
0: Hujan.
1: Iya, itulah. Cuaca tak menentu, nanti kita pula badan tak menentu juga.
0: Nah, itulah, ikut-ikutan ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Kak Berlian. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya.
0: Salam untuk siapa?
1: Lagu Ludula, Kak.
0: Boleh. Boleh lagu apa nih?
1: Lagunya Pantun Janda.
0: Pantun Janda.
1: Iya.
0: Kuda yang mana?
1: Salam-salamnya buat Kak Rodia. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu, senyum Bang Zai, harus senyum ya.
0: Baik.
1: Iya, jangan kita jadi suruh senyum kan. Tadi ada Bang Zuhairman ya. Ada Kak Nani juga, Mak Nani. Ada Kak Sinar, ada Long I, ada Bang Ajay, ada Bunda Haikal, ada Kak Fatimah, ada Mak Dani di Kijang, ada Kak Sarina di Batam, ada Kang Irwan di Bandung, ada Bang Jais, ada semua aja lah.
0: Okay.
1: Buat pertama sampai terakhir buat Kak Radia, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau ngambil versi mana nih? Versi Lebah Bergantung atau versi lain? Kalau Lebah Bergantung dia lebih ke dangdut ya biasanya. Baik. Silakan yang bergabung, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Pak Zainuddin di Patu Gajah ini, dia yang cantik itu.
0: Iya, apa kabar Pak Zai?
2: Syukur Alhamdulillah baik, sehat Rodiah yang cantik itu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Zai.
2: Iya, sama lah kita.
0: Sama, hujan Kak di tempat Pak Zai?
2: Udah tadi, udah reda. Tadi hujan, deras hujan tadi.
0: Oh iya ya, gak nyampe di Sekompang. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
2: Kenapa ketawa?
0: Ketawa aja. Pak Zai di Batu Gajah gak ada durian ya Pak Zai? Biasanya di Batu Gajah tuh banyak.
2: Duriannya udah habis tuh, udah habis. Sejuk isinya, ada yang manis, ada yang sejuk.
0: Ada manis dan sejuk ya. Kalau buka masam sejuk lah durian tuh. Silakan salam untuk siapa nih Pak Zai?
2: Salam lagu dulu ya.
0: Lagu, boleh mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu dangdut.
2: Lagu untuk kawan aku berburu tupai itu. Lagu Abang Madun aja.
0: Abang Madun boleh.
2: Iya. Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Harus senyum beneran.
2: Iya, senyum beneran ya. Iya, pelaternya siapa?
0: Sama Danti.
2: Danti yang cantik itu. Harus senyum ya Danti, harus senyum ya.
0: Senyum Danti.
2: Sama Kak Berlian tadi.
0: Terus?
2: Yang cantik itu harus senyum ya Kak Berlian. Senyum,
0: harus.
2: Senyum beneran ya. Sama Bang Andi di Batam tuh, yang ganteng itu harus senyum juga ya Bang Andi, senyum.
0: Senyum
2: beneran. Bang Judi Siradi Teluk Selahang yang ganteng itu senyum. Senyum. Mudatus sama Long East di Kota Ranai yang cantik itu suaranya merdu sekali. Ikut bergabung ya Long East. Ada tuh sama Bang Asri, Bang Iwan, Tersemai Aceh, Bang Merona dari Medan. Sudah tuh yang dengar dia semuanya lah.
0: Baik.
2: Dan gabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Permisi. Selamat siang. Ada Pak Zai. Satu penelpon berikutnya. Pak Zai tadi mau dengar lagu Abang Madun. Satu lagi silakan. Ini nanti ada pantun janda. Kita ambil versi Pita Alfia ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di belakang Pak Zai. Selamat siang Pro Dangdut. Prodangdut.
3: Selamat siang kembali, Prodangdut adalah kita Mbak Radia.
0: Oke, sama siapa di mana?
3: Ini dengan Bang Ar nih.
0: Bang Ar, oke. Silakan Bang Ar, salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rodia sama karyawan-karyawati Iranai semuanya.
0: Baik. Lagunya berdengar apa?
3: Lagunya Mengejar Badai aja lah Mbak Rodia.
0: Mengejar Badai. Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Radia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ar mau dengar lagu Mengejar Badai ya. Oke, jangan dikejar badai, ini bahaya nih Bung Ar ya. Silakan. Oke, sudah 2-3 penelpon ya. Kita ke lagu. Kami hadirkan beberapa pilihan lagu berikut ini dan tetap bersama kami di acara Pro Dangdut.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sudah pukul 14 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Dengan Asri di Tumpel.
0: Pak Asri, oke. Silakan Pak Asri, salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya, kirim salamnya buat ada si Ganteng Pak Senudin. Senyum-senyum, ada Pak Kemba.
0: Senyum beneran.
1: Dari Bogor.
0: Baik.
1: Ada Mas Yana di Kupang, di Medan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Putra, Bang Rio. Meruna di Medan.
0: Iya. Yeah.
1: Penandi di Batam. Pak Yudi Tira, Ryan.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Sarina QQ, Bang Ali di Batam.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Nama Tari di Sulawesi Barat. Lagunya boleh?
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Satu Untuk Satu.
0: Satu Untuk Satu?
1: Dari Obi Mesa.
0: Lagu Obi Mesa?
1: Iya.
0: Kita lagu dangdut.
1: Iya, lagu dangdutnya itu Satu Untuk Satu.
0: Oh, Satu Untuk Satu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kalau nggak salah ya, ini itu Obi Mesa.
0: Oh, oke. Okay. Ntar ya, kita start dulu ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Siap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampang berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Kak Mus.
0: Kak Mus, apa kabar Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, oke. Okay. Salamnya untuk siapa nih Kak Mus? Lagu apa Kak Mus?
2: Lagu Semut Hitam Semut Merah lah.
0: Oke, Semut Hitam Semut Merah ya.
2: Salam semua yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Baik. Waalaikumsalam ya. Ada Kak Mus mau dengar lagu Semut Hitam Semut Merah ya. Baik, silakan yang berikutnya yang ingin bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah kita. Oke, sama siapa di mana?
3: Orang Kelari.
0: Sama Pak Kasim. Apa kabar Pak Kasim?
3: Sehat.
0: Silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salam nama Mak Si ya. Ini sama Geris. Mario.
0: Baik.
3: Jelas lagi.
0: Oke, lagunya mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu.
0: Lagu
3: Termenung ya. Gitu.
0: Termenung. Oke, ditunggu ya. Baik, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Baik, Obi Mesah ini bukannya lagu pop ya, enggak ya? Baru dengar Obi Mesah nyanyi lagu dangdut. Termenungnya kita ambil versi siapa nih ya? Versi Ida Laila ada juga. Banyak nih versi Termenung nih. Mungkin terserah kali ya, Pak ini. Pak Kasim ya, kita ambil versi Tuti Wibowo ya. Oke. Okay. Ya, Termenungnya ada sini, kita ambil versi Tuti Wibowo. Ada lagu itunya, Obi Mesah, versi dangdutnya ada. Lagu ininya yang Obi Mesah tadi. Kalau enggak ada, Satu Untuk Satu katanya judulnya. Ada versi dangdutnya enggak ada. Atau ini kita coba aja lah ya. Oh, jadi untuk Pak siapa tadi Asri ya. Kalau lagu Obi Mesahnya versi pop, kita tarik ya. Oke, kayaknya dangdut ini. Sudah kita terima 3 penelpon. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oh, belum tersambung dengan baik ya. Oke, penelpon berikutnya coba kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Sama siapa di mana, Bapak? Oke, sama siapa di mana? Oh. Oke, ntar ya, kita cek dulu nih ya. Oke. Ya, ulangi, sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idris di Teledung.
0: Oh, sama Pak Idris. Apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Oke, silakan. Salam-salamnya siang ini untuk siapa?
1: Mau minta lagu nih.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagu Pengorbanan dari Irfan Mansur.
0: Pengorbanan dari Irfan Mansur ya. Oke, ditunggu. Salamnya
1: buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario di Batam.
0: Baik.
1: Semuanya.
0: Itu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Idris dari Teledus Pempang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana?
2: Kabar sayang Kyu.
0: Kabar baik sama orang Batam nih ya.
2: Iya, Bang.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat dengan izin Allah. Lagi ngos-ngosan, lagi ngepel, beres-beres rumah.
0: Oh, Masya Allah, sibuk, ibu berumah tangga.
2: Jawabannya, minggu besok nak istirahat lah kan ibu.
0: Hari libur, besok hari Minggu ya.
2: Itu udah jadi lagi ngepel deh.
0: Oh gitu, semangat ya. Kenapa?
2: Lagunya sayang kiri.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Berhubungan,

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa waktu ya, untung diingatkan oleh Mbak Sarina tadi, waktunya sudah sedikit katanya ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang belum sempat bergabung silakan bergabung di lain kesempatan, dan sampai di sini dulu acara Prodangdut untuk siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, untuk Kranai dan sekitarnya pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Beranda Astacita untuk sore hari ini tentang Green Radio ya. Jadi pendengar, sore hari ini kami akan mengulas kembali, mengingatkan kembali untuk kita semuanya betapa pentingnya fungsi hutan bagi manusia dan juga lingkungan ya. Jadi pendengar, sebagai bagian dari lingkungan, peran dan juga fungsi hutan ini sangat krusial ya dalam menjaga keberlangsungan hidup ya. Untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dan ekosistem lainnya yang ada di bumi ya, sebab ekosistem hutan menyediakan habitat bagi berbagai spesies baik itu flora maupun fauna. Nah, selain itu juga pendengar, hutan berperan penting ya dalam konservasi sumber daya alam seperti air, tanah hingga udara. Jadi dengan kita mengetahui ya betapa pentingnya fungsi hutan ini, maka kita sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia ini dapat lebih menghargai hutan, kemudian juga paham ya betapa pentingnya melindungi dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Jadi dengan kita paham ya, tentunya kita akan sama-sama bergerak untuk menjaga hutan dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi pendengar, fungsi hutan bagi manusia dan juga lingkungan, karena hutan ini adalah ekosistem yang kaya dan kompleks ya. Kemudian juga pendengar, hutan ini terdapat penghuninya ya, berbagai spesies ya, yang bergantung satu sama lain, termasuk juga manusia. Jadi pendengar, sebagai fungsi utama hutan bagi manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan secara keseluruhannya, maka kita wajib untuk menjaga dan melindungi hutan dan juga lingkungan ya. Jadi pendengar, apa saja fungsi dari hutan bagi manusia dan juga lingkungan ya? Tentunya fungsi hutan yaitu dapat menjaga iklim global. Nah, ya, hutan memiliki peran penting ya untuk menjaga keseimbangan iklim global. Karena melalui proses fotosintesis, hutan dapat menyerap karbon dioksida atau juga yang dikenal dengan CO2 ya. Nah, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Jadi pendengar, lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari, dan selain itu hutan juga berkontribusi dalam siklus air dan mengatur pola cuaca yang tentunya mempengaruhi stabilitas iklim. Nah, bisa kita bayangkan ya seperti apa kalau kita sudah tidak ada hutan lagi ya, hutan kita sudah gundul ya, maka proses fotosintesis menyerap karbon dioksida ini sudah sangat berkurang jadinya ya. Jadi untuk itu sangat perlu kita menjaga keseimbangan hutan kita. Kemudian juga pendengar, fungsi hutan untuk manusia dan lingkungan ini adalah paru-paru dunia. Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya untuk menghasilkan oksigen tadi ya, melalui proses fotosintesis. Hutan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang vital bagi kehidupan semua makhluk di planet bumi ini. Jadi pendengar, selain itu polusi udara juga dapat berkurang karena pepohonan di lingkungan hutan ya. Sehingga semakin luas area hutan, maka semakin banyak karbon dioksida yang dapat kita serap, yang dapat kita hirup, dan semakin banyak pula sumber oksigen untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian juga pendengar, fungsi hutan ini mengatasi pemanasan global ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa hutan ini menyerap CO2, yang mana CO2 ini merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global ya. Selain itu, hutan juga memiliki kapasitas besar dalam menyimpan karbon di biomasa dalam tanah. Dan pendengar, biomasa tumbuhan seperti batang pohon, daun, akar ya, ini dapat menyimpan karbon yang terperangkap dari atmosfer. Selain itu, tanah di lingkungan hutan juga menyimpan sejumlah besar karbon organik agar tidak terlepas ke atmosfer. Jadi pendengar, banyak sekali fungsi hutan ini ya, dan memang tidak salah ketika hutan disebut merupakan salah satu alat vital bagi makhluk hidup ya.
Kemudian juga pendengar, yang paling penting adalah hutan ini dapat menahan banjir dan mencegah longsor. Jadi pendengar, ini salah satu fungsi yang sangat krusial ya, dapat mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor. Akar pohon ini membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi resiko longsor. Sementara dedaunan yang lebat akan menyerap dan menyimpan air hujan. Selain itu, hujan juga berperan sebagai penyerap air, sumber daya air berskala besar. Dan hal ini dapat membantu mengurangi volume dan kecepatan aliran air di permukaan tanah saat hujan deras, sehingga mengurangi resiko banjir di wilayah sekitar. Jadi pendengar, itu tadi sederhananya fungsi hutan untuk manusia dan lingkungan ya. Bayangkan saja jika kita tidak ada hutan, tentunya kita akan merasa kepanasan. Kemudian juga mungkin dengan tidak ada hutan, kita mudah terkena banjir atau juga longsor ya, karena tidak ada area penyerapan. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda dan selamat menikmati akhir pekannya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis.

Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kehiburan di kesempatan ini kami cukupkan dulu ya, karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah, tepatnya di Negeri Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal.

Pokok berita utama, pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Inilah berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis real business cycle atau RBC ini seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencana yang besar, kejadian ini dapat mengerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Hans Primananda.
1: Fase boom, fase naik, dan burst fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan bust dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
2: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
3: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
1: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita balik ke RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Tiang Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan reporter RRI Bukit Tinggi, Nofri.
4: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
5: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Bailey oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
4: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
6: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan itu, dan selamanya kami berputar berjalan untuk menuju ke Lintau atau ke Batu Sangkar maupun ke Umuh. Kini kondisinya telah baik, dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
4: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih kecil. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
7: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
8: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
7: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
9: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
7: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
10: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan saat mengikuti forum pertemuan bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.
11: Terkait para pelaku usaha ekspor kita, Pak. Terkait para pelaku ekspor kita, mulai yang dari komoditi ikan dan juga perkebunan dan mineral, itu juga sana tangkap dan cepat untuk memproses persyaratan izin yang dikeluarkan dari BJKI. Dan terkait masalah izin, dapat kami sampaikan, Pak, selama ini di tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan certificate of origin, Pak. Surat keterangan asal barang yang alhamdulillah mulai dari 2003 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya untuk beliau ini baru 4 kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional.
12: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini, jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam. Karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri, Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Bengkalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo, Pak.
10: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bantu tekan biaya pakan, pemerintah Provinsi Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja.
14: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
15: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP, ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan, ya, setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini, ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
14: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
16: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur, dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
14: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke ranah pendengar, warga Natuna saat ini mulai kesulitan mendapatkan persediaan beras Bulog. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
17: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengencer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
18: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. Bulog memang gak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, bilang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
17: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras Bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras Bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras Bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
19: Itu beras Bulog kemarin sempat susah juga carinya. Tapi sekarang udah ada.
17: Selain karena harganya terjangkau, beras Bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras Bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama Bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras Bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang, pemerintah kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Berikut laporan reporter RRI Padang, Bobby Febrianda.
20: Kepala BNNK Solo, M. Febrian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah. Sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
21: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang akan ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
20: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
2: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut membersamai kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
20: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
3: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
22: Nanti yang ROV nanti akan dinaikkan ke internasional tahun depan di Amerika tuh, di California. Yang juara satunya kami ini dapat pembinaan workshop California.
3: Budi menjelaskan, pada kontes kapal Indonesia tahun ini terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operated vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbeng mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
23: Kami tentu mendukung penuh tim Polbeng, semoga bisa menjadi juara, lolos ke tahap pembinaan, dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
3: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggara pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Riak Riuh Riau meluncurkan zin orang laut kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan. Berikut laporan dari reporter Reni Ilda Valantara dari RRI Tanjung Pinang.
24: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
25: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang terkait juru.
24: Sementara itu, salah seorang warga suku Laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku Laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
1: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di air klubi, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
24: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Enilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day atau CFD secara perdana pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day atau CFD Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program yang direncanakan mulai digelar 19 Juli 2026 ini diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, bahwa kehadiran Car Free Day di Kata Piang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Car Free Day yang dikembangkan di Kata Piang memadukan aktivitas olahraga, wisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana sepanjang jalur CFD nantinya masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan seperti jalan santai, jogging, bersepeda, senam bersama, hingga kegiatan komunitas lainnya.
5: Jalan sekitar sepanjang jalan Kata Piang sampai Poltekmel akan dilakukan Car Free Day. Untuk tanggal 19 yang akan datang, supaya memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Sebab jalan sepanjang Kata Piang ini, mulai dari Kantor Wali Negari sampai dengan Poltekpel, itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang bermesin. Apakah itu sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan yang bermesin dilarang untuk melewati jalan ini dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang hingga kawasan Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Karena menurutnya, kesuksesan Car Free Day tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, sehingga mulai dari rute, titik kegiatan, hingga rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan secara matang, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman.
6: Ini perlu nanti Pak Laba akan menjelaskan kepada kita apa poin-poin yang paling penting kita lakukan pada hari ini, sehingga nanti rambu-rambu bisa kita buat bahwa sekarang berkah atau tidak boleh kendaraan bermesin masuk arena.
4: Sebagaimana diketahui, dengan latar kawasan pesisir dan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang yang terus berkembang sebagai destinasi wisata baru, melalui program Car Free Day Padang Pariaman diyakini akan menjadi ikon aktivitas akhir pekan bagi masyarakat Padang Pariaman. Program ini tidaknya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru. Pengurus Provinsi Pengprov Skuas Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Skuas 2026. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Hairani Januarini melaporkan.
8: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal
7: menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada kejuaraan nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
8: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak. Dukungan kolaborasi antara cabur squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI, ya segala program yang udah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya, itu dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
7: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Sebagai uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti ikut PON ke depannya.
7: Ya, optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Talung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
13: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti malam nanti ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, selamat sore. Gimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Anda yang melaksanakan atau mengisi waktu sorenya dengan jalan-jalan sore atau juga mungkin JJS, jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan ya. Dan kemudian untuk Anda yang mungkin berolahraga, selamat menikmati olahraganya. Mudah-mudahan sehat selalu, kemudian dapat merasakan manfaat dari olahraganya. Dan di sore Anda masih bersama saya Yuli Samzah, dan tentunya masih dengan berbagai informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebuah lagu dari Firza lewat lagunya Tentang Rindu. Nah, pendengar, lagu yang dibawakan oleh Firza ini hitsnya di tahun 2018 lalu ya. Liriknya begitu dalam, berhasil menarik perhatian para pecinta musik di Indonesia hingga saat ini. Jadi pendengar, Tentang Rindu yang disampaikan oleh Firza ini adalah ungkapan bukan untuk pasangan, tetapi lagu Tentang Rindu dari Firza ini ungkapan kerinduan dan juga permohonan maaf seorang anak laki-laki kepada ayahnya yang seringkali gengsi untuk mengekspresikan kasih sayang secara langsung. Jadi pendengar, Firza menciptakan lagu ini karena merasa seringkali canggung dan diam saat berkomunikasi dengan sang ayah, dan lagu ini menjadi media untuk mencurahkan perasaan yang selama ini tertahan ya. Dan pendengar, lagu Tentang Rindu dari Firza ini juga merepresentasikan hubungan tipikal antara anak laki-laki dan ayah yang sama-sama gengsi untuk mengungkapkan rasa cinta ya, sehingga kerinduan tersebut akhirnya dituangkan melalui karya musik dengan lagu Tentang Rindu dari Firza. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya, dan kita nikmati kembali lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ranai Sore, dan juga informasi-informasi lainnya dari Astrid Tentang Rasa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

99,2 MHz Radio Republik Indonesia. Ranai, pendengar, saat ini di Ranai banyak madu ya, atau musim madu. Jadi pendengar, seperti apa kita mengenali ciri madu yang asli atau palsu? Jadi pendengar, madu ini memang dikenal sebagai salah satu bahan pangan alami yang kaya manfaat bagi kesehatan ya. Namun tingginya permintaan terkadang ya membuat peredaran madu palsu atau madu yang sudah dicampur dengan bahan lainnya ini semakin marak juga ya, sehingga sebagai konsumen kita perlu lebih cermat sebelum membeli. Jadi pendengar, menurut informasi yang kami himpun dari laman kesehatan Vietnam VN, salah satu cara membedakan madu asli adalah dengan memperhatikan teksturnya. Madu asli umumnya memiliki tekstur lebih kental, kemudian juga mengalir perlahan saat dituangkan dan tidak mudah terpisah menjadi lapisan air dan gula. Dan ciri lainnya pendengar dapat dilihat dari aroma dan rasa madu. Madu asli memiliki aroma khas bunga atau nektar ya, bunga yang alami atau nektar yang alami serta rasa manis yang seimbang. Sedangkan madu palsu cenderung memiliki aroma yang kurang alami dan rasa manisnya tajam akibat tambahan gula. Jadi pendengar, madu asli dapat mengalami kristalisasi jika disimpan di suhu tertentu.

Dan proses ini merupakan reaksi alami yang dipengaruhi oleh jenis bunga, kandungan glukosa, dan suhu penyimpanan, sehingga bukan berarti kualitas madu menurun ya. Selain itu juga disarankan membeli madu dari produsen atau penjual yang memiliki reputasi baik dan mencantumkan informasi produk secara jelas. Kemasan yang tersegel dengan baik, label yang lengkap, serta izin edar, ini menjadi indikator penting untuk memastikan keamanan produk. Kemudian juga pendengar, kita sebagai masyarakat juga dihimbau ya, tidak mudah percaya pada mitos sederhana, seperti madu asli selalu tenggelam di air atau tidak dapat dibakar. Karena cara tersebut tidak selalu akurat untuk menentukan keaslian madu ya. Jadi pendengar, sebaiknya pilihlah madu yang sudah melalui pengujian mutu atau memiliki sertifikasi resmi agar manfaat yang diperoleh sesuai dengan kualitas produk yang dikonsumsi. Nah pendengar, itu tadi cara sederhana seperti apa kita mengenal madu asli atau madu palsu ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 17.11 menit waktu Indonesia Barat.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Lagu-lagu Islami akan kami hadirkan jelang nanti kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja jelang masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Ar-Rum ayat 21 hingga ayat 23 yang dibacakan oleh Abdul Hadi. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja sore ini dengan judul Keutamaan Zikir yang akan disampaikan oleh penceramah Kholijah Manurung SAG. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Anda pendengar, kita simak Gema Wahyu Ilahi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang melaksanakan yang dimaksud adalah syiar yang paling utama, yaitu dalam menyampaikan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema Mutiara Senja, yaitu tentang keutamaan zikir. Zikir adalah merupakan tanda kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan salah satu fardu yang paling agung, yaitu sholat pada kesempatan dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta seluruh umat manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam semesta, merupakan amalan yang sangat agung. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sarana paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dirinya dengan pahala dan ampunan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum, yaitu ingatlah aku, kata Allah, dan kepadaku niscaya aku akan mengingat kepadamu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan makna ayat ini adalah, ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan. Ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair

0: ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau juga mengatakan zikir adalah mentaati Allah, maka siapa yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepadanya. Meskipun banyak mengucapkan tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan ketenangan dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub." Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini hanyalah sebahagian dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Qur'an. Adapun keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Tidak memungkinkan untuk disebutkan semuanya dalam kesempatan ini. Namun saya akan menyampaikan sebahagian kecil saja untuk mengenalkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar. Orang mukmin yang berzikir kepada Allah berada pada kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Muawiyah keluar menuju satu halaqah atau sekelompok orang yang duduk melingkar di dalam masjid. Lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami sedang berzikir kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sedikit hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan, Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku percaya kepada kalian. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukanku kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian para malaikat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli zikir akan dikelilingi malaikat, diselimuti dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat dan di sisinya. Kemudian zikir itu merupakan kehidupan hati sebagaimana yang Allah katakan. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara senja yang berbahagia, perlu diketahui bahwa zikir itu ada beberapa jenis atau bentuk. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Zikir dengan hati. Maksud berzikir dengan hati adalah memikirkan dan mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Termasuk ke dalam berzikir dengan hati adalah seorang muslim mengingat ingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, lalu melaksanakan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan tadi. Demikian pendapat dari Al-Qadhi Al-Iyad, ulama tabi'in dan tabi'in. Kemudian zikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan adalah dengan bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, membaca Al-Quran, dan segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan itu lebih baik daripada berzikir hanya di dalam hati atau hanya dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota badan. Sedangkan berzikir dengan anggota badan adalah amalan mentaati Allah. Siapa saja yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, itu berarti dia orang yang sedang berzikir kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak hanya terbatas pada tasbih, tahlil, dan tahmid, takbir, dan seterusnya. Bahkan setiap orang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka dia orang yang berzikir kepada Allah taala. Demikian pendapat Sa'id bin Zubair rahimahumullah dan para ulama lainnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut ini dinukilkan sedikit dari sekian banyak faedah tersebut, yaitu manfaat zikir. Yang pertama, dapat mengusir setan, menghancurkan dan makhluk. Kemudian mendapat ridha Ar-Rahman, dan kemudian lagi menghilangkan kegelisahan dan kegalauan dari hati. Kemudian manfaat zikir selanjutnya, hati mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Kemudian menguatkan hati dan badan. Kemudian menyinari hati dan wajah. Kemudian lagi menghasilkan rezeki. Orang yang berzikir akan diliputi dengan kewibawaan, keindahan, dan kecermelangan, dan juga membuat rasa cinta yang merupakan ruh dalam Islam. Siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah
1: Subhanahu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Mutiara Senja kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
2: Apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Sumpang Natuna, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 ya, yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Saat ini pendengar sudah pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Doa dan harapan kami kita semuanya sehat ya. Dan untuk saat ini yang mungkin sedang menikmati suasana malam ya, makan malamnya juga, ya mudah-mudahan berbahagia selalu. Dan juga kami ingatkan untuk Anda pendengar bahwa ada beberapa makanan yang mengandung gas dan juga bikin kembung ya. Jadi pendengar, perut kembung merupakan keluhan yang sering dialami oleh kita semua ya. Mungkin setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Dan pendengar, kondisi ini terjadi akibat penumpukan gas di saluran pencernaan kita sehingga menimbulkan rasa penuh, begah, dan tidak nyaman. Dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, bahwa perut kembung bukanlah penyakit, melainkan gejala yang dipicu oleh berbagai faktor ya, termasuk makanan yang kita konsumsi yang menghasilkan gas berlebih di dalam usus. Jadi pendengar, mengenali jenis makanan pemicu kembung ini tentunya menjadi langkah penting untuk kita menjaga kesehatan pencernaan ya. Jadi apa saja makanan yang bisa memicu pembentukan gas yang bisa menyebabkan kembung ya. Jadi untuk Anda pendengar, kami akan bagi informasinya. Tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Jadi makanan yang bisa menjadi pemicu kembung, salah satu jenisnya adalah kacang-kacangan ya. Seperti kacang merah, kacang hijau, dan juga kedelai. Makanan ini mengandung karbohidrat kompleks yang sulit dicerna sehingga difermentasi oleh bakteri usus dan menghasilkan gas. Namun demikian pendengar, kacang-kacangan tetap merupakan sumber protein nabati dan serat yang baik bagi tubuh. Jadi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk tetap mengkonsumsi kacang-kacangan ini tetapi dalam jumlah yang wajar ya agar manfaat gizinya tetap diperoleh tanpa menimbulkan gangguan pencernaan. Kemudian juga pendengar, sayuran yang mengandung gas yang bisa menyebab pemicu kembung ada brokoli, kubis, kol, dan juga kembang kol ya. Dan ini makanan-makanan yang berpotensi menyebabkan perut kembung. Kandungan serat dan gula alami tertentu pada sayuran tersebut ini meningkatkan produksi gas selama proses pencernaan. Namun demikian, sayuran hijau tetap sangat dianjurkan ya sebagai bagian dari pola makan sehat karena kaya vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Dan olahlah sayuran hingga matang dan mengkonsumsinya dalam porsi yang sesuai ya, agar dapat membantu mengurangi resiko timbulnya kembung. Nah, selain makanan padat, produk susu juga bisa menjadi pemicu perut kembung ya, terutama pada orang yang mengalami intoleransi laktosa. Nah, ketika tubuh kekurangan enzim laktase, gula susu tidak dapat dicerna dengan sempurna dan akhirnya difermentasi oleh bakteri di usus. Akibatnya, penderita dapat mengalami perut kembung, sering buang angin hingga diare ya setelah mengkonsumsi susu atau produk olahan yang sejenis. Jadi bagi kondisi ini disarankan untuk memilih produk rendah laktosa atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila keluhan sering berulang ya. Jadi pendengar, makanan dan minuman yang mengandung fruktosa tinggi juga dapat meningkatkan pembentukan gas pada sebagian orang. Nah, selain itu, kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda yang juga dapat menyebabkan kembung ya, dapat menyebabkan saluran pencernaan bermasalah hingga perut terasa penuh ya. Jadi pendengar, makanan-makanan yang mengandung gas atau dapat memicu kembung ini bukan dihindari ya, tetapi kita harus makan sesuai porsi, jangan berlebih-lebihan makannya, jangan banyak-banyak ya agar tidak menyebabkan kembung pada perut. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kolam renang.
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Myanmar
18: tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan piala dunia juga
23: ya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola piala dunia ini agar memeriahkan piala dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita ikuti esensi buku malam ini dengan judul tentang pilihan, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Esensi buku tentang pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang sering kali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hetgeho Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.

Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Ranai Malam. Pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Selanjutnya kita ikuti drama radio dengan judul Dring Telepon Ibu.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada. Biasalah. Gak penting.
3: Yuk, kita ke kelas. Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Telepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, pendengar menemani Anda di malam minggu ini ya, yang sudah menyiapkan rencananya untuk bermalam mingguan ya, baik itu dengan pasangan, teman-teman ya, atau orang-orang terdekat ya. Kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Sunda nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: dengerin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Sunda untuk Anda malam ini pendengar ya. Menemani malam minggu Anda hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, besok mungkin di akhir pekan ya, ada rencana untuk menikmati suasana alam atau berwisata. Nah, pendengar, berkaitan dengan wisata ya, juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa, tenaga kerja, investasi serta belanja wisatawan. Menurutnya, ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Baginya, pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dan pelaku industri demi menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Ia juga menambahkan keberhasilan sektor pariwisata juga tercermin melalui indikator devisa, kontribusi terhadap PDB, investasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan nasional. Ia berpandangan pemerintah daerah memegang peranan penting karena kewenangan pengelolaan destinasi berada pada tingkat daerah sejak otonomi diberlakukan. Menurutnya pendengar, sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja serta mencatat investasi sebesar 73,6 triliun rupiah nasional. Keberhasilan tersebut menunjukkan pariwisata memberikan dampak luas terhadap ekonomi masyarakat, UMKM, serta pembangunan daerah berkelanjutan secara nyata. Telah mendengar satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Lagu dari Sule, Nala Tilu, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, untuk Anda yang malam ini lagi di perjalanan ya, berkendara, baik itu menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, tetap hati-hati ya berkendara, utamakan keselamatan. Apalagi kalau malam minggu ini biasanya di weekend ya, kendaraan lebih ramai dan padat dari biasanya. Jadi harus patuhi peraturan lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Baik, pendengar, masih ada lagu-lagu Sunda untuk Anda hingga pukul 21 nanti ya. Dan nanti dari pukul 21 hingga 23 kita bersama di acara Ruang Rindu. Nah, Anda bisa siapkan lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an yang ingin bergabung nanti di acara Ruang Rindu.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-703-3669. Ada satu lagu untuk Anda di awal jumpa kita dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Baik pendengar, satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bung Mario?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, mendengar lagu apa nih?
1: Desember Kelabu dari Maharani Kahar.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya ada Mbak Serina, ada Dinda, Diona, Viola, Bung Andi, Desira, Bung Andi Desira, Pak Andi di Batam, ada Kak Berlian, ada Rokis, Ryan, ada Pemidun, ada Pak Samsul, Marana, ada Pak Tarmizi, ada Pak Iwan, ada Bang Asri. Mbak Madania, Pak Tarno, Mbak?
0: Ada Mbak Martina.
1: Mbak Madania sama Mbak Martina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Mario dari Batu Hitam sudah bergabung. Kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, orang Padang Kura?
2: Iya, kata dia, alhamdulillah, ya, nih.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagi, era berapa nih, Kak?
0: 80 sampai 2000-an pop Indonesia.
2: Kalau Api Yang Luka masuk, tak?
0: Masuk.
2: Ya, lagu itu aja ya.
0: Oke.
2: Ya, salam dia, ada Pak Ramli sama kasih yang diklari, ada Mak Nani, Mak Sari, Mario, untuk Raumah juga di Batam, sama cucu, untuk Salinah juga di Batam, untuk Bang Tarmizi, Kak Belian, untuk Kak Fatimah juga di Uban, untuk Pak Nasrun, Pak Tarmizi, semualah yang bergabung Kak dari awal sampai akhir, terkena dia juga sama operator.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suirman dari Padang Kura sudah bergabung ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia malam ini dari era 80 hingga 2000-an ya. Barangkali ada lagu favorit Anda yang ingin Anda dengarkan malam ini atau ingin dikirimkan untuk orang yang spesial nih. Baik, masih karena dia tunggu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi iya, di list dulu kira-kira apa ya lagu yang akan di request malam ini. Nah, lalu bisa bergabung bersama kami di line interaktif dan juga di nomor WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu. Waalaikumsalam Ruang Rindu.
3: Ini dari Ibu Rusmi di Hitam.
0: Bu Rusmi di Batu Hitam. Baik, Bu Rusmi mau dengar lagu apa nih?
3: Tak nyanyi cabe-cabean dari apa? Ayu Tinting.
0: Kita lagunya pop Indonesia nih.
3: Kan banyak lagu Ayu Tinting cabe-cabean tuh Indonesia ya?
0: Itu dangdut kan?
3: Oh, dangdut.
0: Iya, kita pop.
3: Oh. Pop ya.
0: Iya.
3: Nyanyi apa aja lah, Ebi Kade aja.
0: Oke.
3: Ebi Kade ya.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya untuk adik kita Feby, Citra, Ota.
0: Iya.
3: Sekar. Nah, itu aja lah ya. Dengan kawan semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Rusmi dari Batu Hitam ya, sudah bergabung. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu untuk Anda dari Maharani Kahar, Desember Kelabu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu-lagu dari Ebit GAD, Nyanyian Rindu. Baru saja kami hadirkan untuk Anda. Silakan untuk yang ingin request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya, kami tunggu di 0811 7033669. Kita bersama pendengar nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk yang sedang menikmati malam minggunya ya, baik itu bersama pasangan, keluarga, atau orang-orang terdekat Anda, mudah-mudahan selalu bahagia ya, dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Untuk yang sedang dinas malam atau sip malam, ya mudah-mudahan aktivitasnya lancar juga, sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Baik, pendengar, menantikan Anda yang bergabung malam ini, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu-lagu hiburan untuk menemani malam minggu Anda.

catch him. Get after him. Flank out. Box him in.

Good girl.

0: Lagu dari Krisye seperti yang kau minta sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Apa tuh ya? Rambutan.
0: Oh.
1: Iya.
0: Baiklah, kalau begitu malam minggunya ngapain aja nih?
1: Nggak ada, palingan tidur sebentar, mau nonton ya.
0: Mau nonton ya.
1: Malam besok nih baru gede-gedean nih.
0: Iya, oke. Baik, Dani mau dengar lagu apa nih?
1: Kita bikin kayak di stadion nanti rumahnya nih.
0: Betul, ada euforianya gitu ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, Dandi?
1: Lagunya apa ya? Lagunya itulah.
0: Apa itu?
1: Apa itu? Lagu itu tuh, Project Pop itu. Yang bukan superstar itu maksudnya ya.
0: Oke, kita cek dulu ya.
1: Nah, yang itu tuh.
0: Oke, yang itu tuh.
1: Yang itu tuh. Yang apa namanya, yang dipakai
0: superstar waktu,
1: apa
0: gitu
1: namanya,
0: ya.
1: Yang di TV itu yang namanya Temon itu. Seru nontonnya itu.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya itu.
0: Iya.
1: Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Uwan dan Kakak Ungu itu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ditunggu kisah inspiratifnya nanti jam 11 malam ya.
0: Oke, selamat menunggu.
1: Oke, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi tadi. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya aku masih seperti yang dulu Mbak Nadia.
0: Aku masih seperti yang dulu. Oke.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Oke.
2: Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Nadia.
0: Amin.
2: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ar sudah bergabung ya. Kita sapa kembali nih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar nih Bang Merona? Baik ya. Oke, mau dengar lagu apa malam minggu ini?
3: Lagunya dari Etiku Sendang, Kangen Rindu.
0: Kangen Rindu. Salam-salamnya untuk ya. Siapa nih?
3: Salam-salamnya pertama banyak Mbak Nadia.
0: Terima kasih.
3: Baru banyak Yulinda, Purnama Sari, Pak Rusnah, Kak Mus, Kak Long, Mbak Nani, Mbak Sri, sama Yainudin, dan sesama jalan Mbak Barak cinta orang Rindu di malam hari ini Mbak.
0: Oke.
3: Ya, selamat tuntas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Merona dari Medan sudah bergabung ya pendengar. Kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Project Pop untuk Anda, Bukan Superstar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, tadi ada lagu dari Hetikus Endang, Rindu ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Nadia.
0: Iya, apa kabar nih Pak Yudhistira?
1: Banyak baik saja, baru pulang Nadia.
0: Dari mana?
1: Dari belanja, biasa lah.
0: Oh, dari belanja. Oke, mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Betaria Sonata yang judulkan Tinggal Mimpi.
0: Betaria Sonata tadi sudah ada, Hati Yang Luka nih.
1: Oh, udah naik ya?
0: Iya.
1: Kalau dari Rahman Nazira? Dari Rahman Nazira?
0: Belum.
1: Judulnya Surat Terakhir Darimu.
0: Surat Terakhir Darimu, oke. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya Mbak Martina sama siapa operatornya?
0: Ada Mbak Martina.
1: Sama Mbak Martina juga, ada Bung Zainuddin, ada Mbak Susana penjara, Abang Mairona, Bang Pitung, Mbak Tamizi, Piana di Kupang, aduh, terus ada Purnama Sari, Bang Ali di Batam, terus Wanusu di Kalimantan Barat, ataupun di Sambas, terus Bu Ma'ar tadi, tapi ada yang khusus nih buat Bung Martomi di Maduk Besar, bersama Mbak Yeni di Tanah Hitam, dan semualah yang tergabung, yang tak saya sebut, saya sebut satu persatu. Itu saja, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Yudhistira ya, dari Teluk Selahang. Baik, kita sapa kembali nih pendengar yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, Bang Asri, gimana kabarnya malam minggu ini, sehat?
2: Alhamdulillah. Kalau Mbak Rita yang cantik itu bagaimana kabar?
0: Ini sama Mbak Nadia ini.
2: Oh, Mbak Nadia, iya.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa nih?
2: Saya pengen dengar lagunya Cekrekan.
0: Judulnya?
2: Kikas Bayangan.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Ya, kirim salamnya buat yang si ganteng itu, Pak Senudin. Ada Bang Kembat, ada Budi dari Bogor, Mbak Tuna di Kupang, ada Lopis, Juju Maidar, ada Ryan, ada Pak Yudhistira, Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, ada Mairona di Medan, Bang Andi di Batam bersama Mbak Sakina, siapa lagi?
0: Siapa lagi nih? Iya.
2: Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Buat Mairon di Medan, buat semuanya saja. Oh, tempat terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak Nadia, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Astri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung. Silakan pendengar di 0811703369 ya, untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia mulai dari era 80 hingga 2000-an di 0811703369. Baik, saat ini sudah pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya, masih ada waktu kurang lebih ya, 1 jam lagi ya, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung malam ini, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Surat Terakhir untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Rindu selamat dengan Longis. Malam juga. Kayaknya udah lama banget gak dengar suara Longis kayaknya. Malam ini perdana ya.
1: Iya, begitulah.
0: Begitulah kau dan aku. Sehat ya, Long?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam ini, Long?
1: Kayaknya lagu yang jadul ya.
0: Apa tuh?
1: Dari Rano Karno. Mengapa ada dia?
0: Mengapa ada dia? Karena ada aku.
1: Iya, karena ada dia.
0: Baik, salam-salamnya lah untuk siapa nih?
1: Salamnya kayaknya spesial buat Kak Nadia dan siapa ya kita operator?
0: Ada Martina.
1: Buat Kak Martina. Terus tadi ada Pak Asri ya. Terus Pak Yudhistira juga, buat Pak Zai, buat Ibu Jumaidar, buat Kak Mus. Oh iya, spesial juga nih buat orang Pulau Tiga yang kena Long Is, terutama sama Jus dan Mbak Sinar nih lagi berburu durian di Pulau Tiga.
0: Waduh, jangan lupa Mbak Sinar ya, dicampak-campakkan juga duriannya tuh.
1: Jangan dicampak, dibawa ya, kena timbak durian bisa bau. Begitu sajalah buat semua pendengar. Kalau ada yang kirim salam buat Long I, salam kembali. Salam rindu buat semua. Buat yang bergabung, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ada Long I dari Ranai sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga Mama Nani. Apa kabar nih?
2: Baik.
0: Baik. Mama Nani mau dengar lagu apa malam ini?
2: Mbak Ajar, Mbak Janyar.
0: Oke. Lagunya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Apa, Mbak?
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Untuk Zainuddin, untuk Mbak Belian, untuk teman kita barusan tadi login. Untuk Mbak Sinar, untuk Wanusu, Ubaidah Rana Darat, untuk Mbak Fatima, untuk Mbak juga semua pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mak Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung ya. Pendengar, sudah pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami masih nantikan di 0811 7033669. Baik pendengar, kami akan hadirkan saja ya, ada lagu dari Rano Karno untuk Anda. Mengapa ada dia di antara kita?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat malam untuk Anda yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda berjalan lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspiratif akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Rekan Budiman, kita awali Mind Journey ini dengan singgah ke sebuah taman umum di mana di situ ada seorang pemuda yang tengah sedih, kecewa, dan bahkan mungkin frustasi. Apakah penyebab kesedihannya? Lalu apa yang akan dilakukan oleh si pemuda itu? Akan segera kita ketahui dari penuturan kisahnya.
1: Sopai, cai chan qi lai. Gagal, bangkit lagi.

Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengurusan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuatkan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.

0: tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Mike Nunn. 16 sudah bersiap dia, Mike Nunn, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi, hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini, Bukayo Saka sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap, Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis, sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini, atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana, sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia, dan begitu tenang. Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal, jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil ya, mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris, setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
0: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan, ke belakang lagi. Bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana, ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris, ke belakang lagi bekerjasama dengan and Rice di sana. Menor pengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25, belakang lagi Guehi, Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence kali ini, masih bawa bola Jets fans, umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis kali ini.

0: Main orbung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, main Prancis. Lacroix dia sama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain orbung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk maksud kami tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe. Namun sepertinya sudah dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Menjaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya. Namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris melalui Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. Di tengah lapangan pertandingan, bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba, main orbung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Main orbung 6 ditarik mundur digantikan oleh main orbung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah minor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan. Jet Spence yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Pens sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih. Tatih ini pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri. Lini pertahanan Inggris tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Heis, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakkan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Calobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri,
1: ya luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan

0: kepada Inggris 6 gol berbanding 4 sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan tadi baru saja sama-sama kita dengarkan program Dengar Bareng. Ada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris yang berakhir dengan kemenangan 6-4 bagi Inggris ya. Skor yang cukup banyak yang terjadi di laga perebutan tempat ketiga. Baik pendengar, bersama saya Adi di Ranai pagi ini, dan selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Di antaranya, Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Natuna melantik 11 ketua pengurus ranting masa bakti 2023-2028. Setelah melakukan uji coba kedua kalinya, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memastikan uji coba distribusi air di Embung Sebayar berjalan dengan sesuai spesifikasi. Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya.

Berita yang pertama pendengar, Ikatan Bidan Indonesia, IBI Cabang Natuna melantik 11 Ketua Pengurus Ranting Masa Bakti 2023 hingga 2028. Pelantikan ini sekaligus dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun IBI ke-75 di Gedung Sri Srindit Ranai hari Sabtu kemarin. Ketua IBI Cabang Natuna, Firdian Francisca, menyatakan pelantikan merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah ranting yang dilaksanakan setiap 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. IBI Natuna memiliki 16 ranting yang tersebar di 15 kecamatan, namun baru 11 ketua ranting yang dilantik, sementara 5 ranting lainnya akan dilantik pada kesempatan berikutnya karena berhalangan hadir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengapresiasi dedikasi para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, mulai dari pendampingan ibu hamil, persalinan, hingga pencegahan stunting. Hikmat menyampaikan pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui usulan pembangunan 2 puskesmas baru kepada Kementerian Kesehatan, walaupun realisasinya masih menunggu ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Rangkaian kemudian ditutup dengan pemberian penghormatan kepada para seluruh sesepuh bidan yang sudah

0: berjasa dalam pelayanan kesehatan di Natuna. Beralih ke berita lain pendengar, setelah melakukan uji coba untuk yang kedua kalinya, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memastikan uji coba distribusi air dari embung Sebayar berjalan sesuai spesifikasi.
1: Pak Direktur, ini terkait uji coba tadi, bagaimana hasilnya Pak untuk uji coba dari embung Sebayar?
2: Alhamdulillah, hasil uji coba yang telah kita lakukan hari ini untuk menguji kapasitas pompa dan pipa transmisi ke Bukit Berangin itu maksimal di 50 liter per detik.
1: Nah, selanjutnya dari tahapan ini setelah uji coba bagaimana, apakah akan langsung juga masyarakat akan terlayani mengingat kebutuhan air saat ini juga Perumda masih melakukan bergilir kepada pelanggannya begitu.
2: Pengoperasiannya kami tinggal menunggu surat serah terima pengoperasian ataupun surat serah terima pengelolaannya. Itu ketika surat itu sudah kami terima, maka kami akan langsung mengoperasikan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap keberadaan embung kita ini.
1: Dari kapasitas uji coba tadi, untuk ke pelanggan dapat terlayani kisaran berapa?
2: Di 50 liter per detik itu mampu melayani sekitar 5.000 pelanggan.
1: Terakhir, yang Bapak mau sampaikan khususnya kepada pelanggan, karena uji coba ini boleh dikatakan sesuai dengan speknya begitu.
2: Ya, alhamdulillah uji coba ini memang sesuai dengan speknya, namun kami tetap menyampaikan kepada pelanggan, walaupun kita nanti sudah menggunakan embung, tetap menyediakan fasilitas atau tempat penampungan air, karena pengoperasian embung ini menggunakan listrik, kemudian juga menggunakan genset. Tentu pasti ada titik kelemahan di situ.
1: Satu.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar Babinsa Koramil Pulau Laut Serda Zulkarnaini melaksanakan komunikasi sosial bersama prajurit Satgas Katung di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Sabtu kemarin. Dalam kegiatan ini, Babinsa memberikan motivasi dan pengarahan kepada prajurit Satgas Katung. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pemahaman karakter masyarakat di wilayah binaan agar tugas di lapangan berjalan dengan baik. Serda Zulkarnaini menyatakan komunikasi yang baik antara Babinsa dan prajurit sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat akan menjadi kunci terciptanya keamanan dan ketertiban. Ia menegaskan Babinsa akan selalu hadir mendampingi prajurit Satgas Katung dalam setiap kegiatan di wilayah binaan. Kehadiran tersebut merupakan bentuk dukungan agar seluruh program pembinaan teritorial bisa berjalan optimal. Menurut Serda Zulkarnaini, komunikasi sosial merupakan sarana efektif untuk mempererat hubungan antara Babinsa, prajurit Satgas, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara Babinsa Koramil, Pulau Laut, dan Satgas Katung semakin kuat dalam mendukung tugas pembinaan wilayah. Pendengar, dalam rangka memperingati Milad Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Natuna ke-24 tahun 2026, STAIN Natuna akan menggelar turnamen STAI Cup Plus 2026 yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Ajang olahraga ini menjadi wadah pembinaan dan kompetisi bagi generasi muda Natuna melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya voli putri antar klub binaan PBVSI Kabupaten Natuna, voli putra dan putri antar SLTA sekabupaten Natuna, dan sepak takraw putra antar SLTA sekabupaten Natuna. Informasi yang diperoleh RRI dari panitia untuk pendaftaran peserta dimulai dari tanggal 18 hingga 27 Juli mendatang. Selanjutnya kegiatan technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli. Sementara pertandingan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 Agustus 2026. Seluruh rangkaian pertandingan nantinya akan digelar di lapangan olahraga STAIN Natuna. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang serta membebaskan biaya pendaftaran bagi peserta yang ingin berpartisipasi. Turnamen Stay Cup Plus 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pelajar, klub olahraga, serta meningkatkan semangat sportivitas dan prestasi olahraga di Kabupaten Natuna.

Mendengar demikian seluruh rangkaian Warta Berita Daerah edisi hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Natuna melantik 11 Ketua Pengurus Ranting Masa Bakti 2023-2028. Setelah melakukan uji coba untuk yang kedua kalinya, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memastikan uji coba distribusi air dari embung sebayar berjalan sesuai spesifikasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi ini setelah nonton bola barangkali tadi ya. Ada perebutan tempat ketiga antara Prancis berhadapan dengan Inggris, terjadi hujan gol. Ada 10 gol yang tercipta tadi pendengar ya. Dan skor akhir 6-4 untuk kemenangan Inggris atas Prancis di Piala Dunia perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pendengar. Dan hasil ini juga mengulang prestasi yang sama bagi Inggris ya di edisi Piala Dunia 2018 saat mereka juga berhasil finish di urutan ketiga. Baik pendengar, sudah pukul 6.15 menit saat ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Pagi yang cerah pagi ini ya. Dan nanti juga kita akan update informasi perakhiran cuaca seperti biasa dari BMKG Maritim Natuna pendengarnya pukul 7.30 menit. Yang sudah punya rencana nih pagi ini mau olahraga atau ada kegiatan-kegiatan lain, gotong royong juga misalnya, tetap semangat di pagi ini pendengar ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Lagu dari Niji, arti sahabat. Spesial nih lagunya untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih semangat di pagi ini pendengar? Atau yang ngantuk nih ya setelah nonton perebutan tempat ketiga? Ya walaupun kurang-kurang serius nih kayaknya ya. Kalau udah perebutan ke tempat ketiga nih, para pemainnya agak-agak kurang semangat. Dan pastinya puncak Piala Dunia akan terjadi di dini hari nanti waktu Indonesia Barat pendengar. Pertandingan akan digelar mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Ada Spanyol, sang juara Eropa yang akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina yang juga sebelumnya juga berhasil memenangkan Copa America di tahun 2024 pendengar. Dan ya pastinya kalau final bakalan seru. Pastinya semua pemain akan mengerahkan segala kemampuannya di pertandingan terakhir. Dan ya semoga nanti pertandingan memuaskan bagi para penonton pastinya pendengar ya. Ya pastinya kalau sudah mencapai puncak tentunya dengan klimaks juga pendengar ya. Oke, sudah pukul 6.31 menit saat ini. Sudah punya rencana di akhir pekan ini pendengar? Mau jalan-jalan kemana barangkali? Ya semoga rencana aja semuanya bisa berjalan lancar ya di akhir pekan kali ini. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Band 3 Hits Indonesia di pagi ini. Soalnya ada lagu dari Fizz dengan Nina.

0: menyakiti.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Andin featuring Ungu sangat bahagia mendengar. Ya mudah-mudahan di akhir pekan ini bisa bikin Anda bahagia dengan berbagai kesibukan Anda. Ya mungkin saatnya di akhir pekan Anda bisa sedikit lebih santai, lebih enjoy, dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tertunda pendengar. Ya mungkin hobi-hobi Anda barangkali. Baik, sudah pukul 6.47 menit saat ini. Saat lagi kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 RRI pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain.